Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Mau kemana, Riz?
1: Ke warung depan, Kak, beli cemilan.
0: Ya ampun, heran deh sama kamu. Dikit-dikit pakai motor, sesekali pakai jalan kaki dong, Riz.
1: Lah, emangnya kenapa? Lagian gak ada ruginya kan, Kak? Capek tahu jalan kaki, gak ada manfaatnya juga kan?
0: Ada dong, Riz. Meski terlihat sederhana, justru jalan kaki bagus untuk kesehatan kita. Mulai dari memperkuat fisik, membantu membakar kalori, meningkatkan imun, dan juga menurut penelitian yang dituliskan dalam The New England Journal of Medicine, jalan kaki juga mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebanyak 30%.
1: Wah, banyak banget Kak ya manfaatnya. Mesti rajin jalan kaki nih.
0: Nah, tunggu apa lagi? Kesehatan memang bukan segala.

0: runway.
1: Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

Hai hai hai teman Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan ya untuk teman Pro 2, jangan kemana-mana karena Evi mau ngajak kamu untuk mengikuti acara selanjutnya, yaitu info cuaca. Jadi kita bakal update ya perkiraan cuaca untuk hari ini. Jadi tetap stay tune dan enjoy di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hada, selamat pagi teman Pro 2. 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kembali di info cuaca yang menyapa pagi ini, khususnya pendengar Pro 1 dan teman Pro 2 yang lagi libur ya. Kalau di kalender saat ini tanggal merah ya. Nah, 1 Muharram, selamat tahun baru Islam ya, 1448 Hijriah. Dan pagi ini kita bakal update info cuaca, perkiraan cuaca ya. Selasa 16 Juni 2026 dan sudah tersambung bersama Evi. Pagi ini ada forecaster BMKG ya, forecaster Sumiar. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Evi.
0: Wah, luar biasa sekali semangatnya. Sepertinya tahun baru ya.
2: Ya Mbak.
0: Oke, pagi ini terpantau dari Studio Pro 2, cuaca cerah berawan. Nah, gimana nih ya kawasan BMKG sendiri?
2: Sama Mbak, terlihat terpantau hingga saat ini dalam keadaan cerah berawan hingga berawan ya.
0: Iya, nah untuk siang, sore, malam ya seperti apa? Langsung aja info cuaca bersama Forecaster Sumiar.
2: Oke Mbak, selamat pagi teman-teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna, teman terbaik kamu. Bersama saya Sumiar Sehat, Forecaster BMKG Ranai Petugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Selasa 16 Juni 2026. Kondisi cuaca di wilayah Natuna cukup stabil hari ini. Namun, adanya anomali suhu muka laut yang masih cukup tinggi mempengaruhi pertumbuhan awan-awan hujan secara lokal di wilayah Natuna. Adapun peluang potensi terjadinya hujan pada siang hari ini berkisar 40-60%. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari secara umum dalam kondisi berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang terjadi di wilayah Pulau Bunguran, Pulau Midai, Pulau Serasan, dan Pulau Sugi. Pada siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan berpotensi terjadi hujan di beberapa wilayah, yaitu di Pulau Bunguran, Pulau Midai, Pulau Tiga, dan Pulau Laut. Pada malam hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan, lalu pada dini hari secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan gelombang udara berkisar antara 65 hingga 95%. Pola angin didominasi dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,3 hingga 1 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami tetap menghimbau untuk teman-teman Pro 2 RRI dan pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna tetap selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan kumpulan yang berbilang tinggi atau awan kumulonimbus karena dapat berpotensi terjadinya disertai guntur serta petir, hujan lebat, angin kencang yang serta gelombang tinggi secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau bagi masyarakat yang berada di wilayah pesisir untuk mewaspadai potensi pasang tinggi karena saat ini puncak pasang tinggi di air laut di wilayah Natuna adalah 2,2 meter. Selain utama keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Berikut saya kembali ke Mbak Evi. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Nah, itu tadi teman Pro 2 update ya info cuaca untuk pagi ini ya dengan Forecaster Sumia. Dan sebelum akhir kebersamaan kita, kata-kata untuk hari ini.
2: Mungkin quotes aja ya, Pak ya.
0: Iya, baik.
2: Ada sedikit quotes dari Mahatma Gandhi yang isinya berikut. Belajarlah seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya dan hiduplah seakan kamu akan mati besok.
0: Wah, ini ya berarti kita harus melakukan yang terbaik, lakukan yang baik-baik ya. Oke, terima kasih kosnya pagi ini Sumiar.
2: Terima kasih Mbak atas kesempatannya.
0: Iya, baik. Nah, selamat bertugas dan selamat pagi. Terima kasih.
2: Sama-sama Mbak.
0: Ayo untuk teman Pro 2, pendengar Pro 1, sampai di sini dulu kebersamaan kita update info cuaca. Jumpa lagi besok di frekuensi yang sama. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

FM, teman terbaik kamu. Nah, buat teman Pro 2 pagi ini, cuaca ya sudah diprediksi ya pastinya buat teman Pro 2 pagi ini yang lagi santai-santai, yang lagi menunggu jemputan barangkali mau keluar karena momen libur ya, atau buat kamu yang punya planning ya, nggak kemana-mana karena mau santai-santai aja di rumah. Nah, itu pilihanmu sendiri ya teman Pro 2, mau rebahan, mau istirahat. Ya, rebahan juga menjadi salah satu healing ya. Nanti bakal Epi bahas teman Pro 2 ya. Kenapa rebahan bisa jadi healing ya, nanti pukul 8 teman Pro 2. Oke, Epi punya informasi menarik ya buat teman Pro 2. Nah, ini seputar internasional. Kali ini kita beralih ke informasi sepak bola. Ya, jadi gelaran Piala Dunia 2026 ini semakin dekat dan para tim unggulan mulai menunjukkan ambisi besarnya. Salah satunya datang dari kapten tim nasional Prancis ya, Kylian Mbappé, yang menegaskan bahwa target Les Blues bukan sekedar mencapai semifinal ya, melainkan membawa pulang trofi juara dunia. Pemain yang saat ini memperkuat Real Madrid tersebut menyatakan bahwa setiap pemain tentu memiliki dan bermimpi ya, menjadi juara dunia. Karena itu menurut Mbappe tidak masuk akal jika target Prancis hanya berhenti di semifinal. Dan dia menegaskan timnya akan datang ke Amerika Serikat dengan satu tujuan, yaitu meraih gelar juara. Teman Pro 2, Prancis sendiri memiliki sejarah gemilang di ajang Piala Dunia dengan dua gelar juara yang diraih pada tahun 1998 dan 2018. Pada edisi 2026 ini, Prancis tergabung di grup 1 bersama Senegal, Irak, dan Norwegia. Sebagai salah satu pemain terbaik dunia saat ini, Mbappe ya kembali menjadi tumpuan utama Prancis yang mewujudkan ambisi meraih gelar dunia ketiga. Kecepatan, ketajaman, dan pengalaman yang dimilikinya diharap mampu membawa Les Blues yang menjadi ataupun melangkah sejauh ya dalam turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut. Ya, menarik lagi untuk kita nantikan ya, apakah Prancis mampu kembali mengangkat trofi Piala Dunia, atau ya justru akan muncul kejutan dari tim-tim lainnya ya. Tetap ikuti perkembangan Piala Dunia 2026 hanya bersama Pro 2 Irana ya, teman terbaik kamu ya, update tentang Pildun 2026. Oke, buat teman Pro 2 yang kemana-mana, Evi nanti akan membahas seputar dunia kesehatan untuk kamu ya. Enjoy dan tetap di Pro 2 FM. Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

Hutan mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam. Sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri. Uh-huh.

Imam Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: kayaknya gak ada orang nih. Buang di sini aja deh.
1: Wah, bau apaan nih? Sepertinya dari arah sana deh. Ya ampun, Wi, kok dibuang ke situ sih? Kan di sana sudah ada tempat sampah. Tuh, lihat kan?
0: Loh, emangnya kenapa sih, Ra? Lagian udah biasa kok ini.
1: Kamu tahu nggak, Wi? Dari ulah kamu itu bisa membuat orang di sekitar kamu terganggu loh. Bukan hanya itu saja. Nih, dari hal yang mungkin kamu anggap sepele ini bisa berdampak besar loh. Faktanya 60% pencemaran air disebabkan oleh sampah. Selain air dan tanah, sampah juga dapat mencemari udara. Sampah yang dibuang sembarangan ini diurai kembali oleh lingkungan, lalu melepaskan sejumlah zat kimia dan mikropartikel berbahaya. Para peneliti memperkirakan lebih dari 40% sampah dunia itu dibakar di udara terbuka. Pembakaran tersebut dapat melepaskan emisi beracun yang bisa menyebabkan masalah pernapasan dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Gak hanya itu aja loh, jutaan ton sampah yang mengambang di lautan itu bisa mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang menjadi sumber makanan bagi manusia.
0: Oh gitu ya, Ra. Oke, Ra, gak gitu lagi deh.
1: Nah gitu dong, Wi. Masih mau gak peduli dengan lingkungan? Menjaga lingkungan, menjaga bumi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: lo.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Oke, buat teman Pro 2, balik lagi di Spada. Ya, bareng Evi nih, buat teman Pro 2. Siapa yang kalau sarapan, yang penting kenyang ya, tanpa memperhatikan kandungan gizinya. Ya, padahal sarapan ini bukan sekedar mengisi perut di pagi hari, tapi juga menjadi sumber energi utama untuk memulai aktivitas. Jadi sarapan yang baik seharusnya mengandung nutrisi seimbang, mulai dari karbohidrat, protein, serat, hingga vitamin dan mineral. Dengan begitu teman Pro 2, tubuh bisa mendapatkan energi yang cukup, konsentrasi tetap terjaga, dan mood pun lebih stabil sepanjang hari. Jadi buat teman Pro 2, jangan hanya memilih makanan yang membuat kenyang sesaat. Cobalah kombinasikan makanan bergizi seperti nasi atau roti, telur, sayuran, buah-buahan, serta cukup minum air putih agar tubuh lebih siap menghadapi berbagai aktivitas. Ingat teman Pro 2, sarapan yang sehat adalah investasi kecil untuk kesehatan dan produktivitas yang lebih besar. Nah, mulai biasakan sarapan yang tidak hanya mengenyangkan tetapi juga menyehatkan. Ya, tetap semangat menjalani hari-hari ini teman Pro 2. Juga tetap stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Jalan, kita lagi nyampe.
3: I have your location. You haven't even left.

Oke, buat teman Pro2, terima kasih yang masih setia bareng Evi di Pro2, airan dari teman terbaik kamu. Nah, jadi teman Pro2 pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, hari Selasa. Ya, kita bakal bahas-bahas hari ini di Beranda Asta Cita ya, tentang moderasi beragama. Seperti apa tuh pembahasan kita? Nah, Evi punya lagu dulu buat teman Pro2 ya. Tadi kalau udah dengerin ada lagu dari Shakira, BTS juga yang kangen ya, berenang, nyelup ya. Nanti ya teman Pro2 ya. Oke, ini enjoy ya buat teman Pro2 dengan pilihan lagu-lagu berikut ini.

Human Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
0: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
0: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
0: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Oke, buat teman Pro 2 masih di Spada. Nah, di segmen Beranda Sesita ya, yaitu mengusung obrolan terkait moderasi beragama. Nah, tema kita untuk pagi ini, bijak beragama di era digital ya, menjaga toleransi dan persatuan di tengah arus informasi. Dan hari ini juga merupakan hari ya tahun baru Islam 1448 Hijriah ya. Selamat tahun baru teman Pro 2 ya, semoga kita menjadi lebih baik, hijrah menjadi lebih baik. Nah, jadi senang sekali ya buat teman Pro 2 hari ini ada yang lebih semangat ya menyambut tahun baru. Oke, sesuai dengan tema kita ya, menemani teman Pro 2 dalam program Beranda Asasita ya, Pro 2 Eri Ranai. Nah, seperti yang kita rasakan bersama ya, perkembangan teknologi di media sosial ini telah mengubah cara kita berkomunikasi, belajar, hingga memperoleh informasi. Ini termasuk informasi mengenai agama dan kehidupan sosial. Di era digital saat ini, teman Pro 2, informasi dapat tersebar begitu cepat ya, hanya dalam hitungan detik. Sayangnya teman Pro 2, tidak semua informasi yang benar itu beredar ya dengan baik ya. Nah, ada juga informasi-informasi yang tidak tepat kita langsung konsumsi. Nah, di sini ini nih teman Pro 2 ya. Tidak jarang kita menemukan konten yang mengandung ujaran kebencian, provokasi, hoax, hingga narasi yang berpotensi memecah belah persatuan dan kerukunan masyarakat. Jadi teman Pro 2, di tengah derasnya arus informasi tersebut, sikap bijak dalam beragama ini menjadi sangat penting ya. Moderasi beragama mengajarkan kita buat memahami dan mengamalkan ajaran agama secara seimbang, menghormati perbedaan, serta mengedepankan nilai kemanusiaan dan persaudaraan. Nah, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman suku, budaya, bahasa, agama. Jadi keragaman ini merupakan kekuatan yang harus terus dijaga. Karena itu ya, setiap individu itu memiliki peran penting buat menciptakan ruang digital yang sehat, damai, dan penuh toleransi. Jadi media sosial kita dapat menyebarkan pesan-pesan positif, memperkuat persatuan ya, semangat persatuan, dan juga membangun dialog yang konstruktif. Ya, sebaiknya jika tidak bijak dalam menggunakan media digital, ya perbedaan yang seharusnya menjadi kekayaan justru bisa memicu kesalahpahaman dan juga konflik. So, buat teman Pro 2, bagaimana cara kita menyikapi ke perbedaan ini? Berbeda pandangan di media sosial. Nah, bagaimana peran generasi muda dalam menjaga toleransi di ruang digital, dan mengapa moderasi beragama menjadi semakin penting di tengah perkembangan teknologi saat ini? Nah, semua itu ya, kita benar-benar harus bijak beragama di era digital ya. Nah, jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, Evi akan bahas kembali buat kamu. Tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Wah-wah Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
1: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
0: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya? Gak sehat loh Bu.
1: Ya, gak apa-apa lah Bu. Yang penting anak-anak suka dan senang.
0: Walah-walah Bu, Bu. Biarpun mereka suka, tapi itu gak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
1: Ya, enggak lah Bu.
0: Mau kemana Bu?
1: Mau dibalikin. Huh?

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: Loh, mau kemana, Riz?
1: Ke warung depan, Kak, beli cemilan.
0: Ya ampun, heran deh sama kamu. Dikit-dikit pakai motor, sesekali pakai jalan kaki dong, Riz.
1: Lah, emangnya kenapa? Lagian gak ada ruginya kan, Kak? Capek tahu jalan kaki, gak ada manfaatnya juga kan?
0: Ada dong, Riz. Meski terlihat sederhana, justru jalan kaki bagus untuk kesehatan kita. Mulai dari memperkuat fisik, membantu membakar kalori, meningkatkan imun, dan juga menurut penelitian yang dituliskan dalam The New England Journal of Medicine, jalan kaki juga mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebanyak 30%.
1: Wah, banyak banget, Kak, ya manfaatnya. Mesti rajin jalan kaki nih.
0: Nah, tunggu apa lagi? Kesehatan memang bukan segala.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Di Pro 2 teman terbaik, kamu tahu Pro 2 pengen ucapkan sama siang ya. Apa kabar Tom Pro 2, kembali aku menemani kamu di siang hari ini ya. Nah, pengen selalu berharap Tom Pro 2 dalam keadaan sehat sehingga bisa menjalani segala aktivitas di siang hari ini dengan penuh semangat ya. Oke Tom Pro 2, tentunya di siang hari ini ya, berbagai informasi dan juga lagu-lagu akan pengen hadirkan untuk menemani segala aktivitas teman Pro 2 ya. Di hari ini juga diperingati ya sebagai hari tahun baru Islam ya, tahun Pro 2. Jadi hari ini libur ya untuk teman Pro 2. Nah, mungkin hari ini disibukkan dengan berbagai aktivitas ya, maklum ya, hari libur tahun Pro 2, cuaca di luar sana di Sepempang lagi mendung juga. Nah, ini mungkin bisa dimanfaatkan ya untuk memulihkan kembali ya tenaga setelah beraktivitas ya, karena besok harus kembali beraktivitas ya seperti biasanya, kembali ke sekolah ya, kembali bekerja untuk teman Pro 2 ya. Oke teman Pro 2, untuk kamu ya pengen request lagu pop Indonesia ya, masih aku tunggu nih teman Pro 2 kebersamaan kamu ya, pengen request lagu pop Indonesia ya untuk menemani segala aktivitas kamu.

0: Enemy in range.
1: You have slain an enemy!
2: An ally has been slain.
0: Ngapain sih, Dek, di situ?
3: Apa, Kak? Lagi main game nih.
0: Ya ampun, main gadget sampai segitunya. Mana tempatnya gelap lagi.
3: Lah, emang kenapa, Kak? Lagian udah biasa kok aku.
0: Kamu tahu nggak, dari kebiasaan yang kamu anggap sepele dan biasa saja ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu loh.
3: Emang bahayanya apa coba, Kak? Perasaan aku baik-baik aja deh, Kak. Nih lihat, nggak kenapa-kenapa kan? Masih sehat walafiat saja kan aku?
0: Dikasih tahu kok ngeyel. Ini dibaca menurut jurnal terbaru yang dimuat dalam New England Journal of Medicine. Melaporkan ada 2 orang yang mengalami kebutaan sementara selama 15 menit dalam beberapa bulan terakhir. Ini diakibatkan dari sinar biru yang dipancarkan melalui gadget kamu itu. Selain itu, juga dampak lainnya bisa mengakibatkan kerusakan pada retina mata, menurunkan fungsi otak, meningkatkan risiko depresi, dan meningkatkan risiko kanker.
3: Hah? Gak nyangka aku, Kak, kalau bisa sefatal itu. Ya deh, Kak, gak gitu lagi aku.
0: Menjaga kesehatan sangatlah berharga. Jangan sampai penyesalan datang setelah kesehatan meninggalkan kita.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an, ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sayang, kok sayurnya nggak dimakan sih?
1: Tak mau makan sayur, ah.
0: Gibran tahu nggak manfaat sayur untuk tubuh kita?
1: Emang apa, Bu?
0: Sayur sangat bergizi untuk tubuh kita. Selain makan sayur, kita juga harus makan buah. Karena sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit.
1: Jadi, kalau makan buah sayur, tak ada sakit, Bu.
0: Iya, sayang. Sayur dan buah bisa buat Gibran tinggi loh. Katanya mau jadi polisi.
1: Yalah, Bu. Gibran mau makan sayur nih. Setelah ini, kita makan buah ya, Bu.
0: Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk anak menuju keluarga sehat dan cerdas.

Kalau kita umroh dua lagu dari Jasa Berita ya, Espresso umroh dua sudah target kita di pukul 11:17 waktu Indonesia Barat. Yang masih aku tunggu nih kebersamaan kamu umroh dua ya, pengen request lagu pop mancanegara ya, karena di pukul 11 hingga pukul 12 ya kita berada di pop mancanegara. Jadi untuk kamu yang pengen request lagu ya di siang hari ini, boleh banget ya langsung aja bergabung bersama Penny umroh dua ya. Apalagi cuaca di sana, di luar sana enak banget ya. Kalau hari libur tuh memang cuaca seperti ini, tempro 2 mendung, hujan, ya. Sambil tidurannya itu enak banget nih tempro 2 ya. Oke, tempro 2 silakan ya bergabung untuk kamu nih tempro 2 ya, pakai rekes lagu. Pendek tunggu hingga pada pukul 12

Hutan mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam. Sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya, kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu.
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel, ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi, dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya, begadang jangan begadang.
1: Ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.
3: 장이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

terbaik aku Tom Pro 2 ya. Nah, Tom Pro 2 terpaksa ya, acara kita hentikan sementara nih Tom Pro 2 opung udara dulu ya, karena cuaca ya di desa Sepompang ini ya lagi petir dan juga cuaca yang tidak bersahabat ya untuk teman Pro 2. Jadi kami mohon maaf dan tentunya tetap di Pro 2 tempat terbaik kamu.

di Pro 2 tempat terbaik kamu, Tom Pro 2. Nah, Tom Pro 2 ya, kembali kita mengudara lagi nih Tom Pro 2 ya. Karena tadi cuaca di Desa Sepempang Tom Pro 2 lagi hujan petir juga ya. Nah, tadi terpaksa deh siaran kita off-gas sementara. Nah, well Tom Pro 2, kembali Tom Pro 2 di siang hari ini ya. Penny masih akan memberikan berbagai informasi dan lagu-lagu untuk menemani aktivitas teman Pro 2.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an, ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

0: Wah-wah Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
1: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
0: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya, gak sehat loh Bu.
1: Ya, gak apa-apa lah Bu, yang penting anak-anak suka dan senang.
0: Walah-walah Bu, Bu, biarpun mereka suka, tapi itu gak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
1: Ya, enggak lah Bu.
0: Mau kemana Bu?
1: Mau dibalikin. Huh?

0: nanti.
1: Di Pro 2 tua terbaik kamu, Teh Pro 2. Nah, Teh Pro 2, akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah ataupun UMKM ya. Nah, untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wira Usaha Unggulan. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber ya, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat, hingga perusahaan teknologi finansial ya. Nah, Menteri UMKM ya, Maman Abdurrahman mengatakan program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha yang memperoleh akses modal sesuai dengan kebutuhan kapasitas bisnisnya. Nah, Teman Pro 2 melalui program tersebut ya, peserta tidak hanya mendapatkan pelatihan dan pendampingan usaha, tetapi juga fasilitasi untuk mengakses ya skema pembiayaan. Pemerintah membuka jalur pembiayaan formal melalui perbankan dan KUR, sekaligus menyediakan alternatif pendanaan non formal melalui fintech. Menurut Maman, Teh Pro 2, perluasan akses pembiayaan yang menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong lahirnya lebih banyak wirausaha baru dan juga memperkuat daya tahan UMKM agar mampu berkembang ya, dan juga menyerap lebih banyak tenaga kerja. Nah, informasi tadi tentang Pro 2 aku akses ya dari rri.co.id untuk teman Pro 2 di siang hari ini.

Di Pro 2 tempat terbaik kamu, Taman Pro 2. Nah, Taman Pro 2 masih pengen diberikan informasi untuk kamu ya, terkait dengan berita piala dunia nih, Taman Pro 2. Nah, bahasanya Taman Pro 2 Mark Hawk ya, ingin merasakan atmosfer Piala Dunia 2026 ya secara langsung. Nah, ia antusiasnya mendukung tim favoritnya dari tribun stadion. Pemain timnas Indonesia itu akan bertolak ke Miami untuk menyaksikan langsung ya salah satu laga Piala Dunia 2026. Namun ia belum mengungkapkan pertandingan yang dipilihnya. Nah, Stadion Miami akan menggelar 7 pertandingan pada Piala Dunia 2026, termasuk laga perebutan posisi ketiga turnamen sepak bola terbesar di dunia. Miami Stadion Tom Pro 2 akan menjadi tuan rumah bagi 7 pertandingan Piala Dunia FIFA 2026, termasuk pertandingan perebutan posisi ketiga. Miami akan menggelar 4 pertandingan fase grup ya pada Piala Dunia 2026. Selain itu juga ada laga 32 besar, perempat final dan perebutan perunggu. Nah, soal dukungan ya, Mark Hawk maksud Penny dipastikan menjagokan timnas Belanda di Piala Dunia 2026 ya. Malum Taman Pro 2 dia merupakan pemain naturalisasi ya, yang juga kelahiran dari negara Belanda. Nah, Taman Pro 2, kalau kamu mendukung siapa nih ya untuk Piala Dunia 2026? Pasti sudah mempunyai jagoan-jagoannya Taman Pro 2 ya. Tetap ya, kita harus mendukung Taman Pro 2 untuk menyukseskan Piala Dunia 2026 ya. Untuk kamu yang gak bisa nonton ya Piala Dunia, nah kamu bisa mendengarkan kita ya, siaran RRI Taman Pro 2, karena kita juga akan menyiarkan langsung ya pertandingan Piala Dunia 2026 ini.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Di Pro 2 Tua Terbaik, kamu tahu Pro 2 lagu darinya Eka Gustiawana ya, Fit Nadia Rafika, I'm Okay ya. Oke, Tua Pro 2 masih pengen diberikan ya informasi terkait dengan berita Piala Dunia ya 2026. Nah, Tua Pro 2, perhelatan Piala Dunia tak hanya menjadi ajang olahraga global. Nah, pertandingan 4 tahun sekali ini dinilai mampu ya mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsa menyebut antusias masyarakat terhadap turnamen ini dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan sektor ekonomi ya. Ya, bahkan ya turut menyebut Argentina sebagai salah satu tuan rumah, maksudnya ini sebagai salah satu negara jagoannya ya. Nah, selain itu juga nih tahun Pro 2, momentum tersebut menurutnya juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi ya di dalam negeri. Pemerintah lanjutnya telah memberikan akses luas kepada masyarakat untuk menikmati Piala Dunia melalui siaran di TPRI dan juga RRI. Nah, oleh karena itu tahun Pro 2, pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan momentum ini agar roda ekonomi lokal yang dapat berputar. Nah, dengan memanfaatkan euforia Piala Dunia, sektor ekonomi kreatif ya diharapkan mampu tumbuh lebih inklusif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Diketahui Top Pro 2, bahasanya Piala Dunia 2026 berlangsung mulai tanggal 11 Juni 2026 hingga 19 Juli 2026. Jadi sebanyak 48 negara tercatat mengikuti ajang ini dan bersaing ya memperebutkan tiket kemenangan ke babak berikutnya melalui fase grup.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

hidup. Kita semua berawal dari tempat yang sama, menghirup udara untuk pertama kalinya dengan cara yang sama. Lalu kita mengenal cinta, mengenal persahabatan, mengenal kepercayaan. Ketika kesombongan itu datang, hilangkan semua kesetiaan yang ada, merobek lembar demi lembar kepercayaan yang telah kita rangkai. Kini, kau dan aku telah berbeda.

Di Pro 2 tua terbaik kamu, tahun Pro 2 timnas Mesir ya kembali tampil di Piala Dunia setelah absen pada edisi tahun 2022. Nah, tahun Pro 2 De Farah Host ya memastikan tempat Piala Dunia 2026 lewat performa impresif sepanjang kualifikasi dan kini bertekad menunjukkan kekuatan utama sepak bola Afrika. Kembalinya Mesir ke panggung dunia membawa harapan besar bagi para pendukungnya. Generasi yang dipimpin oleh Mohamed Salah diharapkan mampu mencatatkan pencapaian terbaik dalam sejarah negara tersebut di ajang Piala Dunia. Nah, Mesir lolos ke putaran final setelah tampil dominan di grup A kualifikasi zona Afrika. Nah, mereka mengakhiri fase grup sebagai pemuncak klasemen dengan 8 kemenangan dan 2 hasil imbang dari 10 pertandingan. Performa De Farah Host tahun Pro 2 terbilang mengesankan karena tidak sekalipun ya menelan kekalahan. Dari 30 poin yang tersedia, mereka mengumpulkan 26 poin dan unggul jauh atas para pesaingnya. Selain produktif di lini depan dengan torehan 20 gol, Mesir juga tampil solid di pertahanan. Nah, mereka hanya kebobolan 2 gol sepanjang kualifikasi, menjadikannya sebagai salah satu tim dengan rekor definitif terbaik ya di Afrika. Nah, Mohamed Salah kembali menjadi sosok penting dalam perjalanan tersebut. Penyerang Liverpool itu mencetak 9 gol dan menjadi nomor serangan utama tim nasional. Nah, di bawah arahan pelatih Hossam Hassan, Mesir juga menunjukkan karakter permainan yang disiplin dan penuh determinasi. Nah, mantan penyerang legendaris Mesir itu ditunjuk pada Februari 2024 dan berhasil membawa perubahan yang signifikan. Kesuksesan lolos tanpa kekalahan ya menjadi pencapaian bersejarah bagi Mesir. Untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola nasional, mereka mampu menyelesaikan kualifikasi Piala Dunia tanpa menelan satupun kekalahan. Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan keempat Mesir di turnamen tersebut setelah sebelumnya tampil pada tahun 1934, 1990, dan 2018. Meski memiliki sejarah panjang, mereka belum pernah berhasil melewati fase grup. Penampilan pertama Mesir Piala Dunia terjadi pada tahun 1934 di Italia. Saat itu mereka mencatat sejarah sebagai negara Afrika dan Arab yang pertama tampil di turnamen sepak bola terbesar di dunia. Pada edisi terakhir ya tahun 2018 di Rusia, Mesir kembali tampil setelah menantikan selama 28 tahun. Namun mereka harus tersingkir di fase grup setelah kalah dari Uruguay, Rusia, dan juga Arab Saudi. Nah, meski demikian, tahun Pro 2 turnamen tersebut menjadi panggung bagi Mohamed Salah untuk mencatatkan namanya dalam sejarah. Ia mencetak 2 gol dan menyamai rekor Abdul Rahman Pauzi ya sebagai pencetak gol terbanyak Mesir Piala Dunia. Salah kini tahun Pro 2 berpeluang yang menjadi pemegang rekor tunggal pada Piala Dunia 2026 dengan pengalaman dan ketajamannya. Nah, pemain berusia 34 tahun ini masih menjadi andalan dari grupnya Mesir. Dalam sejarah Piala Dunia, salah satu momen paling dikenang Mesir ya terjadi pada tahun 1990 saat menahan imbang Belanda 1-1. Nah, hasil tersebut menghasilkan poin pertama Mesir sepanjang keikutsertaan mereka di turnamen tersebut. Perpaduan permainan senior seperti Mohamed Salah serta talenta muda dari Omar, nah, Mesir berharap ya dapat menciptakan sejarah baru. Nah, Piala Dunia 2026 menjadi kesempatan ya bagi Mesir untuk melampaui pencapaian sebelumnya, membuktikan kapasitas mereka di panggung sepak bola dunia. Piala Dunia 2026 ya, Mesir berada di grup G bersama dengan Belgia, Iran, dan Selandia Baru. Pada pertandingan pertama Mesir akan menghadapi Belgia di hari Selasa 16 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Imam Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

di Pro 2 Tua Terbaik, kamu tahu Pro 2. Terima kasih ya untuk kamu ya, selalu stay mendengarkan program 2 di siang hari ini ya, untuk menemani aktivitas kamu, apalagi untuk kamu yang lagi libur tahu Pro 2. Karena tanggal 11 Juni ya, bertepatan dengan tahun baru Islam ya, 1448 Hijriah ya. Jadi hari ini lagi libur, besok harus kembali bekerja, tahun Pro 2 gak tengah merah lagi ya. Oke, tahun Pro 2 ya, untuk menemani aktivitas liburan kamu, tahun Pro 2 masih aku hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Oke, Tom Pro 2, ya Walt Disney Tom Pro 2 yang bertanggung jawab untuk merancang dan membangun taman hiburan Disney di seluruh dunia sedang membangun nih wahana pertama yang terinspirasi dari The Lion King. Nah, wahana ini Tom Pro 2 bakal menghubungkan ya sensasi Love Volume, wahana perahu air dengan cerita berbasis teknologi. Nah, Tom Pro 2, Disney belum mengumumkan ya secara resmi nama wahana tersebut, tapi proyek ini sudah menjadi salah satu yang paling dinantikan para penggemar The Lion King. Wahana ini kini sedang dibangun ya Disney Adventure World ya, area taman hiburan Disney Paris yang sedang menjalani ekspansi besar dalam beberapa tahun terakhir. Nah, meski pembukaannya masih beberapa tahun lagi, para kreator utama proyek ini memberikan pembaruan ya perkembangan melalui channel YouTube mereka yaitu Disney Parks. Michelle dan Luke sama Pro 2 VIP portfolio eksklusif kreatif direktur dari Disney Paris ya mengatakan bahwasanya wahana tersebut akan memadukan berbagai teknologi modern untuk menghadirkan pengalaman yang imersif. Nah, wahana ini akan menghidupkan kembali kisah animasi klasik The Lion King yang dirilis pada tahun 1994 lengkap dengan musik ikonik yang menjadi salah satu daya tarik utamanya. Dalam model mini, salah satu adegan yang diperlihatkan tampak Timon ya si Markat dan juga Pumbaa si babi hutan mengajarkan Simba muda tentang Hakuna Matata atau hidup tanpa beban. Nah, Tom Pro 2, nah karena wahana ini akan berada di sebuah kawasan bertema The Lion King ya, tim Walt Disney juga harus menyesuaikan landscape Afrika dalam kondisi iklim di Paris. Dan Sluk Tom Pro 2 mengatakan timnya harus menciptakan nuansa serba Afrika di Perancis ya. Nah, ini menarik banget nih Tom Pro 2 ya, di Perancis tapi harus kayak Afrika ya. Nah, ini sedang dibangun Tom Pro 2 ya, wahana di Disneyland Tom Pro 2 Paris dengan tema The Lion King. Nah, untuk pencinta animasi The Lion King pasti gak sabar banget ya, pengen melihat gimana sih Disneyland yang dijadikan temanya The Lion King ya. Nah, informasi tadi Tom Pro 2 tentunya aku aksesnya dari CNN Indonesia.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya, kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu?
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel, ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya. Begadang jangan begadang.
1: Ya ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.

sampai di sini Peri menemani kamu ya. Terima kasih untuk kamu yang selalu mendengarkan kita di program 2 ya. Di sore ceria Tomro 2 kamu akan ditemani oleh Pera Pernanda dari pukul 15 ya hingga pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama lo.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: 2. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
1: RRI Bersuara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Produk teman terbaik kamu tahun Pro 2 pukul 15:35 waktu Indonesia Barat. Selamat sore ya buat tahun Pro 2 di sore ceria kali ini bareng sama aku Vera Fernanda. Kita seperti biasa bakal dengerin lagu-lagu hiburan, juga beragam informasi ya buat tahun Pro 2. Di sore ini aku bakal nemenin kamu mulai dari pukul 15 hingga pukul 20 malam nanti. So, jangan kemana-mana dulu, stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang ketiga di dunia. Salah satu tanaman yang biasa tumbuh dan sering kita jumpai di tepi pantai adalah pohon kelapa. Pohon kelapa merupakan tanaman serbaguna atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon kelapa telah ada sejak zaman prasejarah. Tanaman kelapa ini juga dikenal sebagai pohon yang tumbuh di daerah tropis. Hampir seluruh bagian dari tanaman kelapa bisa digunakan. Mulai dari akar, batang, daun, hingga buahnya bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Usia pohon kelapa bisa mencapai 100 tahun dengan usia produktif sekitar 30 tahun. Tinggi pohon kelapa bisa mencapai 30 meter. Dengan buah 80 sampai 120 buah per pohon per tahunnya. Selain itu, sebuah penelitian menyatakan bahwa pohon kelapa mempunyai daya serap yang tinggi terhadap gas rumah kaca dan emisi karbon, sehingga dinilai mampu membersihkan pencemaran gas rumah kaca di udara. Berbagai

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pukul 15 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Satu informasi buat teman Pro 2 sebelum kita lanjut ke lagu-lagu kita berikutnya ya. Teman Pro 2, kali ini aku mau kasih kamu sebuah informasi mengenai kondisi malas belajar pada anak ya. Nah, sebenarnya ini tuh teman Pro 2 termasuk hal yang wajar. Jadi anak itu bisa merasa bosan, lelah atau kehilangan semangat untuk belajar ya. Namun jika situasi tersebut terjadi dalam jangka waktu lama, prestasi anak di sekolah itu bakal atau sangat mungkin terganggu ya. Nah, jadi orang tua perlu memahami apa aja nih penyebab anak malas belajar di rumah. Nah, di kali ini teman Pro 2 aku bakal kasih kamu informasi mengenai penyebab anak malas belajar di rumah ya. Jadi pertama nih teman Pro 2, anak gak mau anak itu malas belajar karena dia tidak memahami tujuan dari belajar ya. Jadi salah satu penyebab anak malas belajar di rumah yakni karena mereka merasa pelajaran yang dipelajari itu nggak penting dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang tua menjelaskan belajar bisa membantu mendapatkan nilai bagus dan meraih masa depan yang lebih baik. Namun dalam perspektif anak-anak, penjelasan tersebut terkadang masih sulit dipahami ya. Jadi anak ini belum memiliki pengalaman hidup yang cukup untuk memahami arti kesuksesan di masa depan. Nah, akibatnya anak merasa belajar hanya sekedar kewajiban aja gitu. Kemudian tahun Pro 2, pelajaran terasa sulit ya, atau terlalu sulit gitu ya. Penyebab lainnya tahun Pro 2, jadi anak itu bisa aja jadi merasa malas ya, karena dia ngerasa pelajarannya itu terlalu sulit untuk dipahami. Nah, hal ini bisa terjadi karena anak belum memahami dasar materi, kurang latihan, atau memang memiliki kesulitan di bidang tertentu. Terlebih lagi bila anak terlalu sering gagal memahami pelajaran, dia bisa merasa minder dan kehilangan semangat belajar. Lama-kelamaan anak jadi malas belajar di rumah. Nah, teman berdua, kalau kondisinya kayak gini, orang tua perlu mengajak anak berbicara secara perlahan ya. Cari tahu bagian mana yang membuat mereka kesulitan agar bisa mencari solusi bersama. Nomor 2, informasi ini dari cnnindonesia.com. Nanti bakal aku lanjutin lagi setelah lagu-lagu berikut ini. Stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

Sarapan bisa meningkatkan kinerja otak hingga 89%. Tahukah kamu, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi untuk memulai hari baru dengan semangat serta badan yang kuat. Nah, dengan sarapan, berarti kita siap untuk meningkatkan konsentrasi otak dan kinerja sepanjang hari. So, jangan malas sarapan ya, biar good mood dan terhindar dari stres.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik.

Masih di Prodo, teman terbaik kamu. Tom Prodo sudah pukul 17 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat ya. Tom Prodo, informasi sore hari ini sebelum kita lanjut ke lagu-lagu kita berikutnya nih, buat teman-teman yang pengen sehat dengan cara minum jus buah, mungkin sedikit bertanya-tanya ya, lebih baik mana nih, minum buah jus atau makan buahnya langsung ya. Nah, jadi Tom Prodo, secara umum makan buah langsung itu lebih baik karena seratnya tetap utuh ya, membuat kenyang pun jadi lebih lama dan menjaga kestabilan gula darah, Tom Prodo. Tapi terlepas dari kamu bikin jus buah sendiri dengan buah yang segar atau tanpa gula sedikit pun, selain itu berikut beberapa alasan nih kenapa makan buah yang langsung itu lebih baik daripada minum jus. Pertama, mencerna buah perlahan. Yap, jadi makan buah segar itu membuat kita mengunyah potongan buah tersebut ya. Dengan mengunyah buah perlahan ya, zat-zat dengan cara mengunyah, sorry teman Prodo, ya jadi teman Prodo, kondisi tersebut ya, dengan kita mengunyah buah perlahan, zat-zat gizi termasuk gula yang terkandung di dalam buah akan dipecah dan diserap secara bertahap oleh tubuh. Nah, pemecahan gula ini akan terjadi pertama di mulut, lalu di lambung, dan berakhir pada penyerapan di usus kecil. Hal ini membuat gula lebih lama diserap dan tidak begitu cepat meningkatkan gula darah. Kedua, mencegah lonjakan gula darah. Nah, jadi makan buah langsung itu lebih baik daripada di jus karena kandungan zat gizi dalam jus buah itu lebih cepat dipecah dan diserap.

praktis, mudah dibuat atau dibeli kapan aja di mana aja, bahkan bisa diminum dimanapun. Selain itu, banyak orang lebih menyukai minum jus karena rasanya manis, karena ada tambahan gula atau apa gitu kan. Nah, langsung aja berikut ini adalah alasan kenapa kita tuh sebaiknya memilih makan buah segar dibandingkan minum jus buahnya. Pertama, jus buah itu mengandung bahan kimia. Hampir semua produk jus buah yang dijual di pasar swalayan itu menyatakan bahwa produk tersebut adalah ekstrak alami buah. Nah, jus dalam kemasan itu memang mengandung ekstrak buah asli, tapi berapa banyak kandungan ekstrak buah segar itu gitu ya. Jadi enggak 100% ya, nomor 2. Nah, jus buah kemasan bahkan ditambahkan zat aditif untuk menguatkan rasa. Nah, zat aditif yang ada dalam jus kemasan ini juga beragam ya. Contohnya seperti zat pengawet, kemudian kalau terlalu sering mengkonsumsi minuman atau makanan dengan pengawet itu dapat meningkatkan resiko terhadap penyakit jantung koroner, kanker, dan penyakit degeneratif lainnya, nomor 2. Nomor 2, informasi ini aku akses dari hellosehat.com.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga.
2: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Justru karena masih ada mimpi, kita jadi punya alasan untuk terus hidup, terus maju, terus berjalan, dan terus mengejar. Tanpa mimpi sama sekali, apa pula arti hidup ini? Agustinus Wibowo.

0: Kisi, kisah inspirasi. Kesabaran dan ketabahan Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar adalah salah satu sahabat perempuan Nabi Muhammad SAW yang terkenal karena kesabaran dan ketabahannya. Suaminya, Zubair bin Awam, adalah seorang yang miskin dan tidak memiliki harta. Asma selalu bekerja keras untuk membantu suaminya dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia juga selalu mendukung suaminya dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Suatu hari, Zubair meminta Asma untuk memberikan hartanya untuk membeli kuda. Asma tidak memiliki uang, tetapi dia memiliki perhiasan yang diberikan oleh ibunya. Dia memutuskan untuk memberikan perhiasan itu kepada suaminya. Nabi Muhammad SAW berkata, Asma binti Abu Bakar adalah contoh bagi wanita-wanita muslimah. Hadis riwayat Bukhari. Kisah Asma binti Abu Bakar ini menginspirasi kita untuk selalu bersabar dan tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Dengan kesabaran dan ketabahan, kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai kesuksesan.
1: Popcorn Brain.

dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Hah? Udah jam 11? Pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh.

0: Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
1: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

0: Sayang, kok sayurnya nggak dimakan sih?
1: Tak mau makan sayur, ah.
0: Gibran tahu nggak manfaat sayur untuk tubuh kita?
1: Emang apa, Bu?
0: Sayur sangat bergizi untuk tubuh kita. Selain makan sayur, kita juga harus makan buah. Karena sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit.
1: Jadi, kalau makan buah sayur, tak ada sakit, Bu.
0: Iya, sayang. Sayur dan buah bisa buat Gibran tinggi loh. Katanya mau jadi polisi.
1: Yalah, Bu. Gibran mau makan sayur nih. Setelah ini, kita makan buah ya, Bu.
0: Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk anak menuju keluarga sehat dan cerdas.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

Hutan mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam, sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

0: lu sayang.
1: Yun, ayo, udah siap nih.
2: Iya Sin, iya.
3: Yun, tunggu. Itu lampu yang gak dipakai dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga jangan dibiarkan menyala begitu.
2: Biar aja lah Sin, udah buru-buru nih, cepetan.
3: Lah Yun, jangan begitu.
2: Kenapa?
3: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
2: Ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
3: Nah, gitu dong.
4: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

Ada gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Prodo teman terbaik, kamu Tom Prodo sudah pukul 19 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Tom Prodo, kita punya satu informasi ya buat Tom Prodo sebelum lanjut ke lagu-lagu kita berikutnya. Tom Prodo, informasi hiburan kali ini datang dari ranah perfilman. Tom Prodo, ada Star Vision yang kembali menggandeng sutradara UPI untuk menghadirkan film terbaru berjudul Datang Akan Pergi. Nah, film ini mengusung genre drama horor misteri yang bakal dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada tahun ini ya, 2026. Film ini menjadi kolaborasi terbaru antara UPI dan Star Vision bersama produser Chan Farwes Servia, yang sebelumnya keduanya juga bekerja sama dalam film horor thriller Sehidup Semati yang masuk nominasi Piala Citra Festival Film Indonesia tahun 2024. Melalui akun media sosial resminya, Star Vision memperkenalkan deretan pemain yang akan terlibat dalam proyek ini tahun 2. Nah, jadi film Datang Akan Pergi ini menghadirkan kombinasi aktor dan aktris lintas generasi, mulai dari nama-nama muda hingga pemeran senior juga ada. Nah, diantaranya ada Iqbi Ghazza, Jeremy, kemudian Nicholas Anderson, Baim Al-Katiri, ada Widuri Putri, kemudian ada Razan Zu. Nah, ada juga Surya Saputra, Sarifa Danis, Marisa Anita, Jack Lee, Ratu Felicia, dan Okan Cornelius tahun 2 ya. Gak cuma itu, grup musik sukses Lancar Rezeki juga bakal tampil secara spesial dalam film ini. Nah, kehadiran para pemain dari berbagai generasi diharapkan mampu memperkuat nuansa drama, horor, dan misteri yang menjadi ciri utama ceritanya. Produser Chan Farwes Servia mengatakan pihaknya kembali mempercayakan proyek terbaru ini kepada UPI berkat rekam jejaknya dalam menghadirkan karya-karya berkualitas ya. Sementara itu, UPI mengungkapkan rasa antusiasnya dapat kembali bekerja dengan Star Vision dan Chan Farwes. Ia juga optimis nih, jajaran pemain yang terdiri dari aktor berpengalaman dan talenta baru mampu memberikan warna tersendiri dalam film tersebut. Nah, sebelum menggarap Datang Akan Pergi, UPI ini telah terlibat dalam sejumlah film populer bersama Star Vision juga nih tahun 2. Di antaranya ada Petaka Gunung Gede, ada Sihir Pelakor, kemudian Kafir Gerbang Sukma, dan Kafir Bersekutu Dengan Setan ya. Nah, melalui kolaborasi terbarunya ini, Star Vision dan UPI berharap dapat menghadirkan pengalaman berbeda bagi penonton ya, melalui film yang memadukan drama, horor, dan misteri yang menegangkan sekaligus

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
2: Habis, buang sini aja deh.
3: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
3: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Kalian?
3: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita nggak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Aduh, muncrat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Hah? Udah jam 11, pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia, lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

0: Sayang, kok sayurnya gak dimakan sih?
1: Gak mau makan sayur, ah.
0: Gibran tahu gak manfaat sayur untuk tubuh kita?
1: Emang apa, Bu?
0: Sayur sangat bergizi untuk tubuh kita. Selain makan sayur, kita juga harus makan buah. Karena sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit.
1: Jadi, kalau makan buah sayur, tak ada sakit, Bu.
0: Iya, sayang. Sayur dan buah bisa buat Gibran tinggi loh. Katanya mau jadi polisi.
1: Yalah, Bu. Gibran mau makan sayur nih. Setelah ini, kita makan buah ya, Bu.
0: Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk anak menuju keluarga sehat dan cerdas.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 di pukul 19.35 menit waktu Indonesia Barat ya. Satu informasi buat Tom Pro 2 sebelum kita lanjut ke lagu-lagu kita berikutnya. Tom Pro 2, Komisi 10 DPR RI ya menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada Michelle Libaker dan Luke Anthony Fikri ya. Persetujuan diputuskan dalam rapat kerja bersama Menpora dan PSSI di gedung DPR RI Senin 15 Juni 2026. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi DPR RI lalu Hadrian Irvani yang setara itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir hadir didampingi anggota EXO PSSI Vivin Cahyani Sungkono. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi dukungan DPR RI terhadap proses tersebut. Ya, menurutnya langkah itu menunjukkan kolaborasi nyata ya untuk memperkuat sepak bola nasional. Nah, Erick memastikan PSSI akan menjaga kepercayaan tersebut melalui kebijakan yang terukur dan dia mengatakan pembinaan pemain lokal tetap menjadi bagian penting pembangunan sepak bola. Erick menilai kedua pemain dapat menambah kualitas dan kedalaman skuad Garuda. Kehadiran mereka juga diharapkan mempercepat transfer pengetahuan kepada pemain lokal. Nah, jadi dalam keputusan rapat, Komisi 10 menekankan pentingnya proses naturalisasi yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut juga harus mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang olahraga nasional. Sebelumnya, Tom Pro 2 Baker dan Fikri ini telah mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Jakarta. Nah, keduanya masuk proyeksi skuad Piala AFF 2026 dan FIFA Match Day Juni ya. Dalam produk untuk informasi kita ini kita akses dari rri.co.id.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terbaik.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Edi Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam ya, kembali bersama aku Rosne Happy. Malam ini edisi Selasa 16 Juni 2026 yang akan menemani kamu hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. So jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Gimana?

0: Muncrat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Ya masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2 ya, akhir-akhir ini kayaknya di sosial media itu lagi rame banget kasus yang WNI korban penganiayaan majikan ya, yang dari Johor Bahru Malaysia ya teman Pro 2. Nah jadi ada 3 WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru Malaysia mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia. Nah, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Muhammad Iman Haskaryakusumo ya saat dihubungi RRI kemarin 16 Juni 2026 ya tadi siang ya tanggal 2. Nah, Dubes Iman mengatakan ketiga korban itu telah berada di tempat penampungan ya yang disediakan oleh KJRI Johor Bahru. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan para korban sambil menunggu proses hukum terus berjalan. Jadi untuk penanganan saat ini ketiga korban itu sudah berada di dalam tempat yang penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru dan dalam keadaan yang baik ya. Nah, teman Pro 2, KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Jadi ia juga meminta kepada masyarakat untuk menunggu perkembangan proses hukum yang sedang berlangsung di Johor Bahru ya. Jadi mungkin saat ini sementara kita tunggu saja ya proses hukumnya di Johor yang saat ini sedang berlangsung di Johor Bahru. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, IA, dan SH. Kasus ini teman Pro 2 terungkap setelah layanan Ksatria KJRI Johor Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, KJRI Johor Bahru segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi terkait dugaan penganiayaan tersebut. Kemudian, Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam penganiayaan kasus tersebut ya teman Pro 2. Jadi kalau kita lihat video yang beredar di sosial media itu memang agak miris ya teman Pro 2. Satu orang WNI di KDRT ya bisa dibilang dianiaya oleh majikannya 4 orang sekaligus ya. Semoga kasusnya ini segera diproses dan bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya ya teman Pro 2. Itu tadi teman Pro 2 informasi terkait WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan dari Johor Bahru Malaysia. Informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui rri.co.id.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: buruk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Ya, masih di Prodo teman terbaik kamu, teman Prodo. Saat ini sudah pukul 21 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat ya, teman Prodo. Buat kamu yang ingin sharing di cerita penutup hari ini, langsung saja ya. WhatsApp di nomor Prodo di 0812-8313-4054. Nah, teman Prodo, saat ini sudah selesai musim haji ya, dan pembukaan umroh pun sudah dimulai akhir Juni nanti. Teman Prodo, menunaikan ibadah umroh merupakan impian banyak umat Islam ya. Kayaknya semua orang pengen deh ya melaksanakan ibadah umroh ke Mekah. Nah, selain menjadi kesempatan untuk beribadah di tanah suci, umroh juga menjadi momen untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, dan tentunya memperkuat iman. Teman Prodo, agar ibadah berjalan dengan lancar, calon jamaah perlu melakukan persiapan yang matang sejak jauh hari ya. Jadi kalau kamu teman Prodo mungkin ada niatan ingin melaksanakan ibadah umroh, jadi jauh-jauh hari itu sudah melakukan persiapan ya, persiapan yang matang agar membantu mengurangi kendala selama perjalanan dan membuat kamu lebih fokus dalam beribadah. Nah, salah satu hal yang paling penting yang harus dipersiapkan adalah kondisi kesehatan tentunya. Karena ya memang kita disarankan untuk menjaga pola makan, kemudian berolahraga secara teratur, serta melakukan pemeriksaan kesehatan agar tubuh tetap bugar selama menjalankan rangkaian ibadah umroh ya. Nah, selain kesehatan fisik, kesiapan administrasi juga tidak boleh diabaikan ya teman Prodo. Dokumen ya seperti paspor, kemudian visa, tiket perjalanan, dan perlengkapan lainnya perlu dipastikan lengkap agar tidak menimbulkan masalah menjelang keberangkatan. Jangan sampai nanti ibadahnya terhambat karena administrasinya bermasalah ya teman Prodo. Nah, persiapan ilmu dan pemahaman mengenai tata cara umroh itu juga sangat penting ya. Sayang banget kalau sudah jauh-jauh berangkat ke sana mau ibadah, ternyata ya kita nggak tahu mau ngapain ya. Padahal setidaknya rukun umroh harus kita tahu, kemudian ya persiapkan diri lah, memperbanyak untuk beramal baik untuk beribadah di sana ya. Nah, teman Prodo, kemudian juga perlu mempersiapkan kebutuhan pribadi yang akan dibawa selama perjalanan, seperti pakaian yang nyaman, karena di sana ya teman Prodo, apalagi saat ini di bulan Juni, cuacanya ya masih sangat-sangat panas ya. Cuaca di sana suhu udaranya itu ya berkisar antara 35 hingga 41 derajat Celcius. Itu memang sangat panas dibandingkan kita di Indonesia ya. Jadi memang harus mempersiapkan baju atau pakaian yang nyaman ya. Kemudian jangan lupa juga membawa payung atau pelembab ya teman mendara, agar kita bisa mengurangi dampak dari paparan sinar matahari. Nah, selanjutnya teman Prodo, juga obat-obatan pribadi ya, mungkin buat kamu yang punya penyakit yang sudah kamu ketahui, misalnya seperti kamu punya asam lambung. Nah, jangan lupa itu bawa obat asam lambungnya. Atau kamu punya migrain ya, jangan lupa juga bawa obat migrain, obat batuk, obat yang basic lah ya, obat dasarnya itu perlu dibawa ya teman Prodo, untuk persiapan agar nanti ketika di sana mudah-mudahan sehat selalu. Dan menyesuaikan dengan kondisi cuaca, itu setidaknya kita sudah punya persiapan obat-obatan ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga perlengkapan ibadah secukupnya, agar bisa membantu menjaga kenyamanan selama berada di tanah suci. Dan teman Prodo, yang sangat-sangat tidak kalah penting adalah
mempersiapkan hati dan niat yang tulus ya. Jadi diniatkan, luruskan lagi niatnya ke sana, bukan karena hanya pengen, hanya ikut-ikutan, tetapi memang tulus untuk ibadah. Nah, teman Pro 2, itu dari informasi terkait apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk kita berangkat umroh ya. Apabila mungkin teman Pro 2 ada yang punya niatan ingin melaksanakan ibadah umroh. Nah, masih kami tunggu yang ingin bergabung, yang ingin sharing bersama aku Resnepi malam ini. Langsung saja di nomor Pro 2 di 0812 7370 54.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Ya, masih di Prodo, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Saat ini sudah pukul 22 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat ya. Teman Prodo 2, kalau tadi kita membahas persiapan terkait sebelum berangkat umroh ya, teman Prodo 2. Nah, saat ini kita akan membahas kebiasaan membawa oleh-oleh ketika pulang umroh ya. Nah, jadi membawa oleh saat pulang umroh itu adalah dari umroh itu sudah menjadi tradisi yang melekat di kalangan masyarakat Indonesia ya. Selain sebagai buah tangan, oleh-oleh juga menjadi bentuk ungkapan syukur dan kebahagiaan yang ingin dibagikan kepada ya keluarga, kemudian kerabat, tetangga, ya teman-teman tentunya ya teman Prodo 2. Banyak jamaah yang memanfaatkan kesempatan di Tanah Suci itu untuk membeli berbagai barang khas ya yang ada di sana tetapi tidak ada di sini tentunya ya, namanya oleh-oleh. Nah, seperti kurma, kemudian air zam-zam ya, kayaknya air zam-zam ini primadonanya oleh-oleh umroh ya yang selalu dinanti-nantikan. Kalau orang mau berangkat umroh kayaknya selalu dibilangin jangan lupa air zam-zam ya. Gitu ya teman Prodo 2. Nah, mungkin ada juga tasbih, kemudian sejadah hingga parfum ya yang menjadi beberapa jenis oleh-oleh yang paling sering dibawa pulang. Nah, teman Prodo 2, tradisi ini tidak hanya memiliki nilai materi tetapi juga mengandung makna sosial yang kuat. Memberikan oleh-oleh dapat mempererat tali silaturahmi dan menjadi cara untuk berbagi kebahagiaan setelah menunaikan ibadah di Tanah Suci. Meski demikian ya teman Prodo 2, ya kamu perlu bijak juga dalam berbelanja oleh-oleh. Dan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar tidak mengganggu kondisi keuangan setelah kembali ke tanah air. Selain itu, ya kamu juga perlu memperhatikan aturan maskapai ya terkait barang bawaan. Membawa barang yang sesuai ketentuan itu akan membantu perjalanan pulang itu menjadi lebih nyaman dan terhindar dari kendala di bandara. Jangan kalap ya teman Prodo 2, mentang-mentang sampai di Mekah, di Arab banyak banget yang gak ada di Indonesia. Malah beli unta, aduh itu gawat banget ya. Kayaknya yang sewajarnya saja ya, yang aman, yang agar kamu pulangnya nanti nyaman dan terhindar dari kendala ketika berada di bandara. Nah teman Prodo 2 ya, tidak sedikit orang yang memilih oleh-oleh sederhana ya, namun ya memiliki nilai manfaat bagi banyak penerima dan perhatian serta niat baik yang dari pemberi seringkali lebih bermakna dibandingkan ya harga yang mahal tetapi ya kurang bermanfaat. Nah teman Prodo 2, jadi intinya ya, intinya oleh-oleh itu hanyalah pelengkap dari perjalanan ibadah umroh. Yang terpenting adalah ya membawa pulang pengalaman spiritualnya, kemudian peningkatan keimanannya, lebih beriman, lebih bertakwa ya, lebih membawa hati yang tenang, hati yang kembali suci, yang lebih nyaman tentunya, dan tentu serta semangat dan menjadi pribadi yang lebih baik setelah kembali dari Tanah Suci.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
0: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
2: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Tema Pro 2 saat ini sudah pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat ya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, aku Rosnebi pamit undur diri untuk kebersamaan kita malam ini edisi Selasa 16 Juni 2026. Dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

pukul waktu Indonesia Barat kami buka line telepon juga. Nanti kami coba untuk menganalisis terlebih dahulu bagaimana prediksi jalannya pertandingan di babak pertama dan selanjutnya.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan

0: hasil mengejutkan. Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Minta waktu untuk menyampaikan sesuatu hal berkenaan dengan apa yang dihasilkan selama kunjungan beberapa hari Pak Rosan selaku Menteri Investasi sekaligus sebagai CEO Danantara yang baru saja tadi beliau setelah mendampingi Bapak Presiden menerima kunjungan ke Presiden Jerman, beliau melaporkan hasilnya dan pada kesempatan sore hari ini ingin langsung disampaikan kepada seluruh kawan-kawan. Untuk lebih detailnya kami persilahkan Pak Rosan.
2: Terima kasih Pak Mensesnek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama terima kasih Pak Mensesnek atas waktu yang diberikan dan juga kepada seluruh teman-teman media yang telah hadir. Izinkan saya melaporkan pertemuan saya dengan Bapak Presiden. Saya melaporkan dalam kesempatan ini karena memang saya baru pulang dari New York, penutupannya di New York 2 hari yang lalu. Jadi memang kami di Danantara melakukan kunjungan ke beberapa negara sejak dimulai tanggal 3 Juni kemarin, itu dari Hong Kong, Singapura, kemudian juga ke Boston, ada yang ke London dan juga di New York. Memang kalau di New York itu yang saya pimpin secara langsung. Nah, dalam kesempatan ini kami melakukan roadshow di beberapa negara itu karena pertama adalah dalam rangka kita Danantara setelah mendapatkan rating dari baik dari Moody's, S&P dan juga Fitch. Kita ketahui bersama bahwa dari Moody's kita dan S&P kita mendapatkan rating sama dengan rating pemerintah Indonesia atau sovereign rating. Nah, investment yang dimana itu adalah investment grade. Dan memang sebelumnya kami juga sudah pernah mendapatkan rating kalau dari Pevindo itu juga mendapatkan rating yang tertinggi atau triple A. Nah, oleh sebab itu setelah kami mendapatkan rating yang dimana rating kami sama dengan sovereign ratingnya pemerintah Indonesia, kami melakukan roadshow untuk pertama kalinya kita menerbitkan global bond dari Danantara. Rencananya kami ini menerbitkan pada waktu itu kurang lebih 1 billion US dollar, 1 miliar US dollar. Nah, setelah kami melakukan roadshow di beberapa negara itu, dan kami sampaikan juga kebijakan-kebijakan policy dan investasi dari Danantara lakukan, alhamdulillah saya boleh laporkan responsnya itu sangat baik. Kami juga sangat cukup surprise, termasuk juga bank-bank kami, kami dibantu oleh baik oleh Mandiri Sekuritas, oleh Citigroup dan juga oleh HSBC. Responsnya itu boleh saya sampaikan positif. Kenapa responnya positif? Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun. Nah, dari yang 5 tahun ini, yang awalnya tadinya kami diindikasikan karena keadaan memang juga pada saat itu memang pasar modal kita sedang turun, kemudian mata uang kita juga kita sedang tertekan. Memang waktu itu banyak mempertanyakan timingnya juga, tapi kami ingin mengetahui market juga dan sekaligus ingin menyampaikan hal-hal kebijakan positif apa yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian dari apa perjalanan kami itu, setelah book building yang tadinya kami perkirakan rate-nya di atas, mereka menyampaikan, banker kami itu menyampaikan di atas 6 bahkan 7, karena memang ada apa surat utang kita yield-nya itu kurang lebih di sekitar situ. Karena appetite atau book building atau penawaran yang masuk begitu tinggi, akhirnya kami bisa closing, kami bisa closing di yang 5 tahun di 5,35%. 5,35% yang 10 tahun di 5,95%. Nah, ini adalah penghasil apa hasil yang sangat-sangat baik, dan ini membuktikan juga bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia ini tinggi, dan ini terbukti, dan ini real ya. Dan ini real, kenapa? Karena tanggal 11 kemarin kita sudah signing, dan tanggal 18 dananya akan masuk ke dalam rekening Danantara. Dan ini real, karena banyak yang menyampaikan sama ini, oh tidak akan ada investasi apa mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi. Karena kalau kita kan bicara, saya senangnya bicara statistik, numbers, dan fakta. Dan ini faktanya gitu yang ingin saya sampaikan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang apa, teman-teman media yang terhormat. Jadi, dan ini pun di banyak media, termasuk juga salah satunya di Bloomberg, langsung menyatakan bahwa mungkin kalau ada ininya, dan antara sales debut dollar bond, a win for Prabowo after Ruth. Jadi ini juga disampaikan di dalam Bloomberg, dan juga ini saya quote aja salah satunya setelah kita closing. Ini yang menyatakan bahwa bond kita ini memang sangat sukses dilihat dari segi permintaannya, dilihat dari segi yieldnya yang relatif rendah gitu ya. Karena kalau mereka tidak percaya, pastinya mereka minta yield premium yang sangat tinggi. Ini tidak mereka minta yield, bahkan kita lihat yieldnya sangat-sangat kompetitif sekali. Nah, kemudian kita lihat ini juga 5 tahun, 10 tahun. Dan sebetulnya kami juga melihat kemungkinan bahwa nantinya rencananya kita kalau menerbitkan obligasi, kita akan lihat bisa sampai yang 30 tahun. Karena appetite-nya itu sangat besar juga, karena mereka melihat bahwa ya Indonesia ini growth-nya ini relatif stabil. Iya, memang ada naik turunnya, itu memang dalam cycle selalu ada, apalagi di tengah tension geopolitik, geoekonomi, itu adalah hal-hal yang memang selalu ada dalam cycle ekonomi kita. Nah, oleh sebab itu ini yang kita sudah lakukan, dan saya sampaikan Bapak Presiden, ini roadshow yang kami lakukan dan alhamdulillah dilihat oleh tidak hanya oleh dalam negeri, tapi juga dilihat oleh investor luar negeri, ini menghasilkan hasil yang sangat-sangat positif, dan boleh kami sampaikan bahwa ini di luar ekspektasi banyak orang yang memperkirakan tadinya, oh kalau kita mau raise obligasi, mana ada yang mau beli, itu yang pertama. Kedua, wah pasti nanti rate-nya tinggi nih. Ternyata dua hal itu tidak terjadi, dan ini juga menunjukkan kredibilitas dari baik dari Danantara maupun dari pemerintah itu sangat terjaga selama kita memang berbicara kepada para investor itu secara terbuka, secara transparan, dan juga memberikan pemahaman ke mereka bahwa ini adalah rencana-rencana kita ke depannya. Oleh sebab itu rencana itu berjalan dengan baik. Nah, kalau boleh ingin saya sampaikan sedikit, dari investornya kurang lebih yang 5 tahun itu 38% itu dari Amerika Serikat, 41% dari Eropa dan Timur Tengah, 21% dari Asia, itu yang 5 tahun. Kalau yang 10 tahun, investornya 52% dari Amerika Serikat, 31% dari Eropa dan Timur Tengah, 17% dari Asia. Nah, ini memang boleh dibilang biasanya penerbitan obligasi dari Indonesia justru peminatnya kebanyakan dari Asia. historical tuh seperti itu. Tapi ini justru kebalikannya, justru peminat dan yang membeli terbesarnya adalah dari Amerika Serikat. Justru ini peminat terbesarnya, terutama yang 10 tahun, 52% yang subscribe dari bond kita adalah dari Amerika Serikat, 52%. Nah, oleh sebab itu, yang ingin saya sampaikan, bahwa kepercayaan market, kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia itu sangat baik, dan ini tercermin dari mereka bersedia untuk membeli global bond-nya Danantara dari jangka 5 tahun, 10 tahun, dan bahkan mereka menyatakan kepada saya sangat-sangat terbuka apabila Danantara ingin menerbitkan bond sampai yang 30 tahun. Nah, oleh sebab itu mungkin nilainya obligasi tadi sudah ada di papan. Obligasi 5 tahun senilai 750 juta dengan 5,35%, obligasi 10 tahun senilai 750 juta dengan tingkat bunga juga 5,95%. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai perjalanan kami di beberapa negara, dan alhamdulillah responnya juga positif. Ini dibuktikan dengan tingginya peminat dari obligasi yang kita terbitkan baru saja di dalam perjalanan itu. Mohon maaf, masih agak kecapean, masih agak jet lag sedikit. Tapi yang penting alhamdulillah hasilnya sangat-sangat baik gitu. Jadi mungkin itu yang saya ingin sampaikan, dan ini direspons di banyak media juga sebagai, karena kalau dilihat ini kan penerbitan obligasi pertama dari Danantara, dan relatif Danantara juga baru 1,5 tahun. Tetapi kita bisa menerbitkan obligasi dengan kepercayaan yang begitu tinggi, dan juga sekaligus ini kalau dibandingkan dengan obligasi sovereign wealth fund lainnya itu relatif sama atau lebih rendah dari segi yieldnya. Jadi ini membuktikan bahwa memang Danantara dalam hal ini mempunyai kredibilitas yang baik, dan ini tercermin dari obligasi yang mempunyai oversubscribe sampai lebih dari 3 kali. Mungkin itu dari saya. Kalau mau ada pertanyaan, kalau kita lihat memang beberapa hari terakhir ini, baik dari pasar modal kita maupun rupiah kita mengalami penguatan yang kalau dibilang relatif cepat juga gitu ya. Nah, dan kita ketahui kalau percepatan ini atau penguatan baik pasar modal maupun rupiah kan tidak akan terjadi kalau kita tidak melakukan apa-apa. Ya, kita tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau kita lihat ini baik dari Bank Indonesia, kemudian juga swap agreement yang diberikan oleh China, dan momentum pada saat kita roadshow ini kan sebenarnya keadaan masih lagi tidak bagus gitu. Tetapi begitu kita sampaikan, dan ini korelasinya sebenarnya sangat kuat, karena yang kita ketemu ini kurang lebih 122 investor, dan mereka ini adalah yang berinvestasi di pasar modal kita di Indonesia ini juga. Nah, pada saat mereka melihat bahwa, oh, ternyata apa yang dilakukan dalam hal ini Danantara dan juga kebijakan-kebijakannya, ini membalikkan momentum yang ternyata persepsi yang ada, itu persepsi yang, mohon maaf, mungkin tadinya mereka ragu-ragu mengenai ekonomi Indonesia, mengenai kebijakan kita, tapi setelah mereka lihat, oh, Indonesia kita merespon secara baik dan benar gitu ya. Dan yang paling penting yang kita lihat juga adalah kredibilitas daripada kita menyampaikan dari Danantara ini, itu diterima mereka dengan baik. Memang tanya jawabnya sangat kenceng. Jadi memang itu adalah serisnya. Karena kalau kita lihat, kalau kami melihatnya selama ini kan sebetulnya ada lebih persepsi, lebih banyak karena persepsi. Karena kalau kita lihat fundamental kita kan memang secara jangka menengah panjang juga sangat-sangat baik. Nah, bagaimana kita mencoba membalikkan persepsi momentum yang tadinya kalau kita bilangnya spiral down ini untuk kembali ke atas. Nah, momentum itu terjadi dengan series yang kebijakan-kebijakan policy yang diambil baik oleh pemerintah, dan kebetulan juga roadshow yang kami lakukan ini juga mendapatkan respon yang baik, terutama malah jadi dari investor dari Amerika. Gitu. Jadi kalau kami lihat ya, ini persepsinya sekarang alhamdulillah sudah ke tren positif, dan kita harapkan ya tentunya ini terus meningkat, dan kami meyakini ke depannya dengan kebijakan yang sangat baik, kebijakan yang terbuka, transparan, governance, dan open to masukan, inputan, ya insya Allah ini menjadi momen yang baik ke depannya, dan saya yakin momen ini akan terus terjaga. Ya kalau ada ups and downs sedikit itu normal gitu ya, kalau ada ups and downs sedikit normal. Begitu ini marketnya naik, ini kan boleh bilang naik kenceng ya, pasti nanti ada beberapa hari turun sedikit terus naik lagi, that's very normal gitu. Jadi kalau para investor pasar modal di luar atau di dunia itu view-nya selalu long term. Selalu long term. Mungkin kalau investor di dalam negeri, terutama yang retail, mungkin kita lebih jangka waktu itu short term, atau boleh bilang tradingnya intraday gitu ya. Masuk hari ini bisa keluar, tapi kalau investor luar, mereka view-nya langsung long term. Jadi mereka tidak melihat investasi mereka hari ini masuk, oh seminggu lagi itu kalau turun ya kita keluar, enggak seperti itu. Jadi mereka lihat, okay, secara fundamentalnya seperti apa, okay, faktor technicalnya pasti ups and downs-nya itu mempengaruhi, tetapi kalau dilihat policy, kebijakan, dan persepsinya itu positif, mereka akan terus melihat investasi ini untuk bisa berkembang ke depannya. Dan memang kalau kita lihat juga karena koreksi yang kemarin selama hampir berapa bulan ini hampir 36 atau 40% pasar modal kita, ini menyebabkan pricing dari perusahaan-perusahaan kita menjadi sangat-sangat affordable ya, sangat-sangat baik, sangat-sangat murah malah. Nah, oleh sebab itu ya kembali lagi kepada pada hukum ekonomi, pada saat mereka melihat oh fundamental kita bagus, perbankan kita pertumbuhannya bagus, dividennya bagus, yieldnya bagus, harganya di bawah, price to book-nya di bawah, jauh di harga pasar, ya otomatis mereka juga melihat oh ini is time to buy gitu. Jadi kalau saya selalu melihatnya, dan saya sampaikan juga di dalam dan antara, kita selalu lihatnya adalah long term approach gitu ya. Baik pada saat kita berinvestasi langsung, tidak langsung, dan yang paling penting adalah bagaimana kita selalu terbuka, menjaga governance dan transparansi, dan juga tentunya akuntabilitas kepada publik, karena itu yang penting, karena itu yang mempengaruhi persepsi yang ada kepada kita. Nah itu yang di Dantara yang kami jaga, dan mereka bilang program Dantara bagus, personelnya dianggap oleh mereka adalah profesional yang profesional, sehingga mereka mempercaya juga cerita dan kredibilitas dari kami di Dantara, sehingga responnya juga menjadi sangat positif dari para investor di berbagai negara itu.
1: Terima kasih Pak Rosan. Sedikit menjawab tadi yang ditanyakan bahwa memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini kita semua terus berupaya untuk memperkuat koordinasi, memperkuat kerjasama, dan terutama mengambil kebijakan-kebijakan yang kita berharap dapat memperkuat yang tadi disampaikan, memperkuat mata uang kita, memperkuat persepsi publik, memperkuat persepsi pasar. Dan apa yang disampaikan Pak Rosan sebenarnya adalah upaya yang sebetulnya bukan karena keadaan hari-hari ini. Jadi memang itu target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor, baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara. Itu sesuatu yang perlu kita patut syukuri, dan terima kasih Pak Rosan atas kerja kerasnya. Yang kedua berkenaan dengan kalau pertanyaannya tadi bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat, perlu kami sampaikan bahwa selain Pak Rosan melaporkan mengenai hasil dari kunjungan kerja beliau, Bapak Presiden tadi juga kembali menekankan beberapa hal yang itu menurut pendapat kami juga bagian dari upaya kita untuk memberikan kepercayaan kepada pelaku-pelaku ekonomi yang nanti ujungnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Pertama berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak

Selamat pagi, Tawa Perlu 2. Inilah Radio Republik Indonesia Renai Program 2 kembali mendengarkan siarannya dari pagi hingga malam nanti, edisi hari Rabu 17 Juni 2026. Dari Beranda Terbang Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Hidup tidak selalu berjalan lurus seperti jalan tol. Kadang ia berbelok tajam, berlubang, bahkan membawa kita jatuh tepat saat kita merasa sudah melangkah paling jauh. Itulah yang dialami Arga. Suatu hari Arga berada di titik terendah dalam hidupnya. Usaha kecil yang ia bangun selama 5 tahun harus tutup. Tabungan habis, kepercayaan diri runtuh, dan suara-suara di sekitarnya mulai meragukan kemampuannya. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan gagal, bertanya-tanya di mana letak kesalahannya. Ia sempat berpikir untuk menyerah. Mungkin aku memang tidak cukup hebat, pikirnya. Namun suatu sore, saat Arga duduk sendirian di teras rumah, ia melihat ayahnya menyapu halaman. Ayahnya sudah berusia lanjut, punggungnya sedikit membungkuk, tapi sapu itu tetap bergerak dengan ritme yang sabar. Arga bertanya, "Ayah, kenapa ayah tidak berhenti saja, tidak capek?" Ayahnya tersenyum dan menjawab, "Capek itu pasti, tapi kalau ayah berhenti, halaman ini akan tetap kotor. Jadi ayah lanjutkan pelan-pelan." Kalimat sederhana itu menancap dalam hati Arga. Ia sadar kegagalan bukan tanda untuk berhenti, melainkan tanda untuk melambat, belajar, dan melanjutkan dengan cara yang lebih baik. Hari itu Arga mulai bangkit bukan dengan langkah besar, tetapi dengan langkah kecil. Ia kembali belajar, membaca, dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Ia menerima pekerjaan apa saja yang halal, meski jauh dari mimpinya. Tidak mudah, tapi setiap hari ia memilih untuk tidak menyerah. Kisah Arga mengajarkan kita satu hal penting, yaitu kegagalan tidak pernah mendefinisikan siapa kita. Yang menentukan adalah keberanian untuk bangkit, meski perlahan, meski dengan luka. Karena sejatinya orang yang kuat bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, melainkan mereka yang selalu memilih untuk berdiri kembali.

Fatimah Az-Zahra adalah putri tercinta Rasulullah. Ia tumbuh bukan dalam kemewahan, tapi dalam kesederhanaan dan kesabaran. Sejak kecil, Fatimah sudah mengenal luka. Ia menyaksikan ayahnya dihina, dilempari kotoran, dan disakiti karena membawa kebenaran. Namun Fatimah tidak membalas dengan amarah. Ia justru berdiri di samping Rasulullah dengan penuh kelembutan dan doa. Setelah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, hidup Fatimah jauh dari kata mewah. Tangannya kasar karena menggiling gandum sendiri. Rumahnya sederhana, hartanya hampir tidak ada. Tapi hatinya penuh dengan cahaya iman. Suatu hari Fatimah meminta pembantu karena lelah bekerja. Namun Rasulullah mengajarinya zikir, tasbih, tahmid, dan takbir sebelum tidur. Bukan kemudahan dunia yang diberikan, melainkan kekuatan hati. Fatimah tidak mengeluh, tidak iri pada dunia, dan tidak silau oleh harta. Baginya, yang paling penting bukan kenyamanan hidup, tapi ridho Allah dan cinta Rasulnya. Fatimah Az-Zahra mengajarkan kita bahwa kemuliaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada kesabaran, kesederhanaan, dan iman yang kuat.

dari Imam Syafi'i. Pekerjaan terberat itu ada tiga. Pertama, sikap dermawan di saat dalam kesempitan. Kedua, menjauhi dosa di kala sendiri. Dan yang ketiga adalah berkata benar di hadapan orang yang ditakuti.

Sabar bukan tentang diam tanpa rasa, bukan pula tentang menahan air mata agar tak jatuh. Sabar adalah tetap memilih kebaikan. Saat hati ingin menyerah dan keadaan terasa tak adil, Allah tidak pernah menyuruh kita sabar karena kita lemah. Tetapi Allah tahu kita mampu melewatinya. Ada doa yang belum dikabulkan, ada luka yang belum pernah sembuh, dan ada lelah yang tak sempat diceritakan. Namun yakinlah, tak satu pun kesabaran yang luput dari perhatian Allah. Sabar adalah ketika hati bertanya, "Kenapa aku?" Namun lisan tetap berkata, "Allah lebih tahu yang terbaik." Jika hari ini kamu diuji, bukan berarti Allah membencimu. Bisa jadi Allah sedang mengangkat derajatmu atau sedang mengugurkan dosa-dosamu tanpa kamu sadari. Teruslah bertahan, meski langkah terasa berat, teruslah berbuat baik, meski kebaikanmu belum kembali. Karena sabar bukan tentang menunggu tanpa harapan, tetapi menunggu dengan iman. Dan ingatlah, setelah sabar yang panjang, selalu ada pertolongan Allah yang datang tepat pada waktunya. Tetaplah kuat, Allah bersama orang-orang yang sabar.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah.
1: Ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Di para dua tua terbaik kamu, Top Pro 2 mengucapkan selamat pagi ya untuk kamu semuanya. Top Pro 2, apa kabar ya? Mudah-mudahan masih penitabah kamu dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa menjalani segala aktivitas di pagi hari ini dengan penuh semangat ya. Di hari Rabu, Top Pro 2 ya, tanggal 17. Biasanya tanggal 17 orang kantoran ya pasti akan hapel hari kebangkitan nasional ya. Kita mau para dua di pagi hari ini lagi bersiap-siap ya, karena harus hapel dan juga tentunya harus datang cepat di Top Pro 2, gak boleh terlambat ya. Nah, Mandy Caka support bersiap-siap aja untuk teman Pro 2. Dan tentunya sambil menemani kamu yang lagi menyiapkan sarapan ataupun lagi buru-buru ya di pagi hari ini, tentunya aku hadirkan Top Pro 2 beragam informasi dan juga lagu-lagu ya untuk menemani segala aktivitas kamu.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Di Pro 2 terbaik kamu tahu Pro 2. Nah, tahu Pro 2 PT Pertamina Petra Niaga memberikan penjelasan ya terkait dengan perbedaan harga bahan bakar minyak BBM ya non subsidi Pertamax dan BBM subsidi Fertilite ya yang tercantum pada struk pembelian pelanggan. Nah, penjelasan ini disampaikan menyusul beredarnya informasi mengenai angka 18.040 per liter ya pada struk Pertalite yang disebut-sebut sebagai harga keekonomian BBM. Data Pro 2 Corporate Secretary Pertamina Petra Niaga Robert mengatakan informasi tersebut ya perlu diluruskan agar masyarakat memperoleh pemahaman utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, menanggapi informasi yang beredar ya terkait dengan angka 18.040 per liter di struk pembelian Pertalite yang disebut ya sebagai harga keekonomian BBM, Pertamina Petra Niaga menyampaikan kejelasannya ya agar masyarakat itu tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, tahun Pro 2 menurut Robert kebijakan subsidi BBM sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah. Jadi Pertamina Niaga hanya menjalankan tugasnya sebagai operator yang menjalankan ataupun yang menyalurkan BBM subsidi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan bahwasanya Pertalite merupakan jenis BBM khusus penugasan ataupun JBKP yang mendapatkan subsidi pemerintah guna menjaga keterjangkauan harga minyak di masyarakat. Nah, Robert juga menegaskan bahwa angka harga keekonomian yang tercantum dalam struknya hanya menggambarkan nilai ekonomi BBM apabila dihitung berdasarkan harga pasar dan biaya penyediaan energi. Namun konsumen tetap membeli Pertalite sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah karena adanya subsidi. Jadi program subsidi BBM selanjutnya memiliki tujuan strategis ya untuk menjaga stabilitas nasional, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung kreativitas ekonomi khususnya bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Nah, informasi ini Topro 2 ya aku akses dari rri.co.id.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Di peradua tua terbaik, kamu tahu peradua. Nah, tahun peradua Kementerian ESDM ya mengerahkan anggaran 2027 ya untuk program yang langsung dirasakan masyarakat. Fokus utama diarahkan pada pelayanan energi nasional. Sebesar 82% anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur energi. Nilai tersebut mencapai sekitar 22,48 triliun dari total pagu. Nah, Menteri ESDM ya Bahlil Lahadalia yang mengatakan mayoritas anggaran menyentuh masyarakat ya, hanya sebagian kecil yang digunakan untuk operasional dari kementerian. Program prioritas meliputi jaringan gas kota dan listrik desa. Pemerintah juga menyiapkan ya bantuan pasang baru listrik. Alokasi besar juga diberikan untuk program listrik desa nasional. Program ini mencapai nilai hampir 9,746 triliun rupiah. Pemerintah juga turut ya memperkuat distribusi gas melalui program pipa. Nah, proyek ini menghubungkan wilayah Sumatera hingga ke Jawa. Dan selain itu juga program konverter ya kit untuk petani terus dilanjutkan ya, anggaran dialokasikan untuk mendukung efisiensi energi. Nah, pemerintah juga membangun ya jaringan gas rumah tangga. Program ini bertujuan memperluas ya akses energi bersih, infrastruktur Viva Gas ya Semarang Solo dan juga Cirebon Bandung juga dilanjutkan. Proyek ini menggunakan skema multi years. Kementerian ESDM ya turut mendorong energi baru terbarukan. Program motor listrik dan koper listrik juga terus dikembangkan. Bahlil menegaskan bahwasanya diverifikasi energi untuk dilakukan pemerintah. Tujuannya ya mengurangi ketergantungan pada LPG.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.